Iklang iser tim hem iklang santang pumarang serban takang yang ici tempudang. Ekang sir ayor lang bong mi li pudang. Akin jon me thang kin jon paling klang si phang.

utang. Easan payu utang. Eseru biceng sang. Son se meji lang te turunai ceng ni klang eci tom pudang. Etoi la sati jan dong jir pacar san turunai ceng ni klang. Eturunai ceng ni klang son se meji lang. Eson se meji lang san tang pomarang. Esan tang pomarang. Eser hara lingkang yang camkang tipu dang nang ron pa.

0: Lake Akashwani Dipu. Naduntu Nililam Jirang Dengalong Pen. Hanri Timung Pi Ketana Lamjir Arjuik Senang.
1: Kardom Nilimen Ke Hanri Timung Pi Nilimahang Kitek Ke Sarihajan Hanjang Langso Timung Arong Kongching Arong. Nilinon kido lake dipu Saint Mary's adung sido hidilangso. Nilikitan kangtung ke swarlo dum osomar kachilang kachitan kachimum lahaihui bor e pik nangji osomar panlu kachitan lapuhui bor e pik nang ili swarlo tum lasi supinso tumke kiri karlan dampo La so pike ili, so arlo atumsi o somar lana pilang po ba imitang somar tachilana nang po, la penge choklem chodam sita hem asai do an sita me, so arlo tumsi lake klem nang po, la penge so pinso tumbangke lake kiri karlan atumlo la sinili bangke, nilihin pen, nangli tumpan tan pachini kang tung so arlo hin tumbangke la o somar lo kapuria bang, e chilang pami nang jipu sinili bangke. Than ing tung lasi nililam the lansi ing ton ing koglo kardom
0: labona pornang litum hanri timung pi ke thanalam jir arjuik long tanglo lake akashwani dipo aduntu soarlo seyang tong ang deng along pen karbi pini pekok aputha Radha Teron Pi Lapen Hudbang Pi Helvelin Timung Pia Tumang Bong Chihut Chiput Arjuik Senang.

pini aru chiklo nifa yang kora troksi thailang arni surini ra yang kora po jekta surini ra yang kora troko ningkan karbiya jai me ek nankar juduna tumafan studio lompen nili aron rompi kardompa jirsi akashwani guwahati

Jitan cimum pen sonsi pusuli bom lo ke la kem rit anta cukim dun tek thi sinon retire de si retire ahot ke long atangka sab sub do la sinon cepar jab lo ta cepat angon nilang ke nili tum ke nili sakuri ke claim sek achievement ke lalo ke cengsi long leta nili po jorge jorge bondo ke pidu masih ke rin mukti pun banglo so claim hot so nili saya jadi ki cenglo nili mu doktor nili

0: PTR aning kan pen nomor admission endunsi non peneng anili dua jang riso pen cewa pas dua jang riso pen cewa pas ya ku dua di riso angke non peneng emang nili dua di yang dengan puri dun bamlang yang si anak mekang hondo pulau tang te pacun dun pola pen ansu si nim rokom jutang jemat kepang cuy pan nili bor ipo la pen kaya pan ali tak un kang ji mene pusi nili la so sayang deng deng pon lu
1: kala mepik mepik alam la sarnang di ke matha pon mate ke klem pon la son thak thak si nang di son thot radio nang kar judun arara tumta charli pon po matang te ek nang chini dun po pole tum kor pon na tang te apor alam do ko pot nang li tum son surya sai chi bi kok pen pinila da ke wang pot nang li tum apan nili tum churu par piglo tang te ili tum kaching ki abang ke la an leng ton ing nang nang li tum hem tu ni si don rap che pho che ro ke do an phan ta me pu thot i thak ar na ma tum le nang pe lang an thu bom nang tang te tum pini ili tum ching ki chi thala lam the ke pan le ing ton ik lo na kardo
0: kardo
2: la po na por nang li tum no na roi ma chora lam the ya jai me gang deng along pen sar dhaniram rong hang pen sang pi mi ji pi be pi la pen hood bang samson india tumang bong chehu chiput rj long tang lu la ke akashwani dipu non studio ghuria por por phai program ni thomke pleng tang lu adun thu hindi lamarjan kalialuna jai me gang dengalong pen a franci alisa chennai kilunalun rj sinang alunalam the mera sat

Lapuan a por nang litum. Ikaya mong we la marjana long pen, jitian tirang la pen, olpona kropia tum, kiluna lun arjig long tanglu. Adun tu, lamchak la marjana long pen, konsi im tirang kiluna lun arjig sinang. Aluna lam te, kanghon nang pi.